Love Matif musikini blakna diali na kafistika teo fakiri ni afata manaraka kurfi nara sikina atikira ni lukima tasumini ya safati ya ni afetifa na tiana ya ndawari.

Avatra vakina ve mitranta katrami fara sekansa tsaya kurfianara salama be ni avetti ala kamisi ambuma amagate kafasi nifuangi mama Lisa de merci de mastuave ndawa re kafisi na se musikila tano zai.